0: Lagrala ya shule nkeji yones tilo singole hede raba yuwa nasa yenka kenyati ya tuyo nka kenyamayen kigranga mara tulo muru nye ncho yogora tuti le muru eno kanyo na lezo wate muru wa poke na bani niti tanka kanyo na long edu tata ncho yogora tuti le muru wa
1: ora tuti le muru wa
2: ora tuti le muru wa anga sila nda ndia masi denebo pede kene lang nda soba gozi embo diya inanu mama misai namuru agilena rasmarawe edu dumunya ni kishukoga nkaya na she awanga na nyore ngida ngoldungani tide muru ame ni ngotogi gira kegi atoyu takwa kegi kidogo wala kegi encho na kegira kegi asasa pole pole amu kelo ito ne uwarra ya kondukuya wala kegi ya nashoto andaiki na kegi tita kegi alame meata nunga ilbara kuanda hii amu kinya unya kia motori romi ya musini hii ndo nye rombo salasini wale kuna boga meti mboga ti inya mkabisi shilingi mia mbaka sabini engete kabisi wale sukari mia tamanini almajani lenye shilingi ya musini wale sabuni shilingi miambili enjata nabo wale mkate shilingi ena sabu shilingi mia salasini wale nakiti na shilingi sini wale kejebe wana shoto ondo mtoto egule na keke milioltuka shilingi salasini ayikunari na neja wale ena lo ngoken na ke ituma keje kuna koken kuna tupe ni olcho goni niki mige shilingi mia tano baka mia sita wale kulosa siya lolcho goni neki mige shilingi mia nane mbaka nchatana bo wale kulolo iko maate na shilingi elifu moja mia tano ayikunari na neja wale keje begi wana alale longi shutine wale keje ntare na wale kuloku titi kuo kulosa siya na shilingi elifu nane mpaka elifu saba wale kuna suveni kuna keye kutiti olu kineji na ke miriegi shilingi elifu nane tine wei mpaka elifu saba tiku wale keye kuna hatare sabuku kuna keye nato ishote ya keye gila keye tine weji miriegi shilingi elifu kumi tine wei mpaka elifu tisa wale pe wala lelo ngishu tine tia keye ngishu shumato lini itwa kata keye toka dongishu wale kula asha keye kula odona lol burana na ke mirie ke elifu amusini mpaka amusini na tanu tine mpaka elifu tine wale ke sinja kuna asho na elifu amusini tine mpaka sini wale kuna kishwa keye balance na toishote elifu arubaine tine weji mpaka arubaine na tanu ayikunari na neja wale wewe kulo mwaka keye sakukin elifu ibnabo tine weji mpaka elifu tamanini tine ayikunari na neja wale na lama endeleo enyoki nyoki takeye wale alkansola ilang nenyokita amu ya gira keye abosi barbarani le ground wale sinyo lbunge nenyokita tesheta ndarasani tanyamali nike arana siya ebio tishu tesi wa gafana ina amu wale una sipitali nye serkali nenyamal ole amu wale nyana kilgoris mogore tipil dake tarini iye ta dake kidua ina pike ilangi neweji metil chani topi eta kuna sipitali ni olo venke saru kuna na misende neweji ayikunari na neja ya itabaiki na saida kweni langi nebo pike itabaiki wala tiyo tile muruwa ine amwe shwama na asai mbo diye ginanu mama mishai ndido na iwi nyangu ya metaliki saruni amanya na muruwa egilena rasmara west ayikunari na neja enda sariyana na enda masida ina mayana
0: iye mama mikael Kagi nusu wa thara tuti. Ne wangu ultrelo
1: kabisa. Haito biduwa kabisa. Jana ya metharike saruni.
0: Kaja Maxi ni genjo.
1: Ah, very nice. Maxi nara 84%.
0: 84%.
1: Very nice.
0: Shwele njo yu wa ratuti lemurua.
1: Oratuti lemurua.
3: Rebu lemurua. Anda sumu wane. Saita kwenye. Tinebo wendi ya Maxi. Taona sai. Ola nina namanya na FM. Poje kibai bikibel. Aliwa wangasi dai. Aiki dai yenenga na alo. Awangasi dai mere na mali. Sebenarnya yake mereka risau terlalu. Sebenarnya nabi rara angkanya nyaman yang kita ngalor lagi. Rosu neng kolong hor ini obina selesai encawari. Tapi barat nami kaget rara rosu kolong tak nak say. Jadi na lagi risau na inklusi na terlalu ti na jangan jaro. Na istri ayah na lebih lebih kaya. Na sekarang na narbara pun istri ayah na lelapa. Sekarang na adina merawat lebih jero na kejaran dulu. Grama yang ngalian na Elisa bahu beling. Mungkin orang yang nyakun dekai dalam sebuah nama guru dulu ya. Kau naga amrari show melbeling lagi ni. Negeri naga ya ni show. Negeri naga an yang jereni na bas basa ekor ini ni jah. Dengan na nauki atau na sekarang ni melbeling yang kang mangkang. Yang garang dalam sebuah nama ibu mana orang dalam bayi nasib. Negeri naga ni juga na ibu na akhirat bende. Na ala yakin na tahun berapa na minyak biasa lagi minyak mana na itu di main dulu na alat bukanya minyak itu untuk ringan bernar na alu na alu kalau main sulit sebaran dan nasi hari lalu na silang kajanya yang gara gara kalau tuan mana berbeda beda dengan yang si jadi lalu lalu bukai tapi itu na minyak itu untuk ringan ber na alu kalau main masih minyak jadul emre nasi hari lalu bukai na lebih berisik na empat ini amis sini. Mereka na orang yang nak sukan ini di sini, mereka na ni ini karena ibu suri na orang yang lemah yang nak sukan ini di sini. Mereka orang yang nak sukan orang yang na orang Muslim ini di sini, na ni lemah orang ini jalan yang lemah yang nak sukan. Mereka na lagi jalan na emak lo emak yang dulu, na itu lebih barat pun na asyik na emak lo na lebih berjaya dalam itu, kita na ni emak na siasa, ini emak emak yang dulu. Orang ini lemah ini sen, orang ini ada na alun na na ada na alu suhu ini, kira na iru ini sejajar, ini dia beri barbara ini, kira na sendiri ini asa na alun na konyak na alun na osiran ini, kira na ada na alu suhu ini na lebur siksan kalau ini memosi, na alun na lebur sama diharani, orang ini lemah ini sen, na orang na alu antari, na ini lantai ros suhu ini dulu na orang ini, kaki jangan kira barang gua meri meri sana ada di sana. Walau juga lemah yang sen, ini lemah yang nakkan terkai. Sebenarnya lemah dari siangkai, na orang yang lemah yang sen. Orang alih dari sen, dia tidak tahu lebur arah di mana, di mana lebur arah di mana ini. Na orang yang lemah yang sen, na entah mana, na lebur arah terus di negeri singgah ini. Ah orang orang ujian yang kulu, era dira orang orang yang kemana tak berkuning, kemana lagi lawan ini. Na itu semua orang orang lawa, na jangan ada na kila musyallah manusia. Nanya yang kau mono. Esok nabi rara, na usah kiri nara engkau akan na ilmu mono sama kuning. Na merus seling na lawan lawa. Engkau na jenat tur ilmu mono. Oleh ini lema yang nafsir na ilmu nawa. Jadi bagi na engkau saya yang kemarin nolong mera lagi hamasai. Boleh dari bukiben. Na ayuh awat dai. Na dah seling ilmu mati.
0: Daudi kiden ingwa ewangan sidai. Asholing. Kaja Maxi ngejo Daudi.
1: Ejobrio lenga Daudi ratuti lemurwa. Pongezi sana Daudi kiden inwa emurwa sida kashoreta sana nya Maxi nara 82%.
0: 82%.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, nakupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanywa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ledua ya kuliente lidre. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Kae bagi no relidia.
1: Ndi bagno.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiva. Ellelero.
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Mayan FM.
8: Kabisa najari mbara kuna sayigina naka kudukola ni mwantarisha na
9: yes.
8: Sa unguanto ina ima eldeka ni ora tumunu nuware ni gira nari aishu jenafasi na are kuna sayi pijiri mboki arito tata msajari saa tano
9: kabisa
8: pijiri lomonde ngide sheni kijara dea ndakitari Agnes Tilikia tinebodo hii mama na jo kijima
9: mama Diana yes
8: kaji Judith Kimiti ajana asina no
9: kabisa
8: nga radu ngibande nena Yejulu yulenga na mama Diana.
9: Yes.
8: Na mama kijiji si. Tanga kwa sinya rende.
9: Yes.
8: Njara ya rende kile sheni.
9: Kabisa.
8: Unaka na sagiyo dene bunda dakatari. Sini na yamaka na ipata doi. Ene mwona kade.
9: Ontoyi. Kabisa.
8: Ntorono ontoyi. Batisho na yao. Tarata ayaki esila.
9: Yes.
8: Kawori siya neja. Kikirado mnasimu no doi. Kikirado unwa songwan. Tada musi doi inkigura nikijo.
9: Ene box.
8: Ene box ajo. Kikirado doi olai nungwa ni alodo kaya. Shoma nasi ngura na doi inakiguran. Biru mukuru ya ranyo
9: oleh sulani
8: kayu ngopi ngkuran
9: ronya star
8: yes
9: 602# tegelubok sobo tegelubok silo jaru ini woji
8: yes
9: na ila isulu mbisa isidan
8: kabisa ngkuran ngkuran ini jalan ini mwani
9: yes
8: biru mukuru nasi doi asyamo rara ara oleh sulani ada majuri doi satano wana rungani obo rungani
9: obo
8: obo
9: yes
8: obake ninyam mekam nyana pekudu wari no obo nage nige mbunye ngalfineja tomon
9: kabisa
8: Musa tano, kimbunye rwani tikita.
9: Kabisa.
8: Hawa saisi kwanza, na 10.
9: Yes.
8: Kimbunye. Nyakura, tiniwe gine, ni baadishia, kuna antomon. Tini ni baadishia, nyana kulile na kawali mwaraki. Kwa na star, 602#. Nijake.
9: Basi. Tegilu buksubo.
8: Yekubake. Nini majisi yaji.
9: Kabisa.
8: Omu asomwan, kwa regula ini mwani. Njoye na simu, esi yaku. Mayana lo.
10: Hello, Mayana
8: sir. Yes.
10: Wallahi.
8: Oye.
10: Tosa.
8: Sobo oleng.
10: Sara kiji ensi.
9: Aranga mo.
10: Mongwan songon.
9: Ee.
10: Ego mongon lo.
9: Ii.
10: Nanta ngambo gini.
8: Hello.
9: Hello.
8: Hello.

0: kejo radio na fasin do mono maya nalo ba rudunge
1: yes
0: fiar na simu itla fam do lajo ete ka renya na simu ibokin eto ebondo na flane gaja file na sha mayan
2: hello
0: yes
2: soba
0: sobo leng kido jo soba ala akana da nga do lain tunga na da nga lain lesimu uanga
2: hello
0: yes so baby
2: ka de le fa re tingre ni
0: eh ni me no sha la waso leng
2: ni na ri ye ga mo le
0: ka e di shomo
2: ari ga ngoma na de tingre ni
0: idi ga tingre ni
2: ari ga tingre ni ba gire di na ra hi ra o he ne ne ne ga
0: ka se bo leng
2: e wa ga ra ga yin to ni
0: eh kira ga murasi yo go leng
2: na gre ra ga go ndo na pokela ni ni ni de tingre ni
0: eh eh
2: No,
0: yes. Thank you. Nice about the American Jamu.
1: Hello,
0: Lashe.
3: Mambo.
0: Poor Sana.
1: Leo.
3: Mambo.
1: Poor Sana.
3: Ni Mama Sian Kutokoiti.
1: Karibu.
3: Savala Madden
1: Low
3: Mansoma.
1: Eh.
3: Baba Lai.
1: Eh.
3: Tabraga ini kok gerak ini? Rangga lega ira lelung ada?
1: Iya.
3: Angka ngelistir ada lelung ada?
1: Iya.
3: Nama mudua itu pokin?
1: Iya.
3: Ongkok lagi orang nanti aku gerung mah? Tadi ini dia mari kita yang baik yang kita baca.
1: Ah, surely.
0: Thank you.
1: Maya ni lo?
2: Halo, apa yang kira?
0: Oi.
2: Wah, dia.
0: So boling.
2: Ira rangga ini gimana?
1: Rangga mu.
2: Rangga mu orang ini gimana? Iya. Aji yang belum kembali mana sahaja. Aji mau lo, ini ada sorangan. Masuk boleh lagi kan?
1: Iya.
2: Masuk boleh mana sahaja. Yang mana dia mari yang mana?
0: Ah, sure, Leng. Thank you. Maya nello.
1: Maya nello.
2: Hi.
1: Yes.
2: Ada sahaja direction.
1: Iba.
2: Ya nga me desha la nyena muri guri.
1: Aha.
2: Ida na muri meni ngoroji.
1: Eh.
2: Ya kana la nyisha ngal jamasi.
1: Aha.
2: Wa mero beja.
1: Si deni robi.
2: Eh.
1: Kima yana. Eh.
2: So mo.
1: Eh.
2: Ida ngi deshe.
1: Eh.
2: Ina bo se meya kai ka handa santa surf kala na so ngi muri shigi. Par ma shani ba ho kinari go yo mari na do ma yana sel.
1: Ah, sholeng.
2: Ayene bo yo ma so shira na muri guri.
0: Ah, sholeng. Kabisa na jadi mbara kuna sayo maya gana sebe penyari mele sungoli lele mati
1: yes
0: ujo nabosho kigira na rege apo doko yari kuna sayo online ni ngoni ndari shaka ye nasimu no ama kia ngamu nasimu tiangara na malako
4: Mito York and Naibora Jijik
5: AG
4: Olo Ruito
5: Olo Ropila
4: Olenko Mei
5: Olderkesi
4: Olo Pito
5: Mayan FM
4: Etu Mito York Olo Olo Jikoshi
5: Ekibore Olo Kirikiraya
4: Wafo
5: Wamba
4: Tenebo Otale
5: Mayan FM
6: Ewa One Olo Show
7: Aye, aye, aye.

0: Mama Sheila na Naritoi.
1: Karibu.
0: Owan Sowa. Nga sayu wa rumu teni oro ni gele. Dwa afoluadi. Ama rosho dwara adangolong. Ayo yangangi da sabo agira lulungara. Ume lelio no kana sharai ni bogin. Anganga ngaruya. Umruwa Narito. Ajiro na eka gira iro monisho entumo engepare.
1: Mayan, hello. Hello, Mayan. Hello.
2: Ole. Or should you want to do that? Lag.
1: Yes.
2: Marriage in a national cut.
1: Ah.
2: May we hear language yet? Namana, and you in the world as a lot of Lorica.
1: Mayan, hello.
0: Hello,
1: Mayan. Yes. Mamma. What's Anna?
0: Halo
2: sih. Woi.
0: Ambo.
2: Salam asana.
0: Bila nama di Jelda Victoria.
2: Karibu.
0: Salam hari ini mau ngapain
1: ya?
0: Nanya ada yang bawa lagi dari Jelda Malaysia ni lah. Lama lama lagi di Jelda U. Ambo belum di Besen.
1: Asyik.
0: Arba yang lagi.
1: Ambo
0: dah lama bawa lagi.
2: Asyik. Thank you.

0: kabisa shetani kwa baba atoro kwa mama isula
1: kabisa
0: doyi le anso maina tayari kwanza doyi purity sintami pongezi sana
1: kabisa
0: purity sintami
1: pongezi sana
0: yes ninyana wa shilingi ngapi
1: 10,000
0: yes tutaona saa hii na somo ndana na
1: yes
0: wewe unalimu ni saa 5 na kiara 20,000 ninye kiara
1: kabisa
0: hayo una nyepuriti be wana ruyeni
1: kigurana
0: star
1: 602 hash
0: nijake yes ataye
1: yes
0: ndio basi aranyo
1: Ole solani.
2: Online ni ngoni. No number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole solani lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ipu ni toldeka yake. Kaji kununu. Ure soko fasta na engibura neginjorubia ni teleleki. Ruanyaki. Star 602 hash. Nigye lorubokso boti atwele. Ure telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole solani. Kelele koling. Ruanyaki star 602 hash. Nidemai nila isulempe sa. Ikumo kitari shata do robo lingi.

0: Neroro. Uzingulio na ilo letaya lekota tenibu nage Opilas Pilonchi. Uzingulio sida yuleng, ndolda naga ajolda igani orato mono ukuni. Ninjena kwa ngorupe oshi sato mono bo enteba. Nikiti nagerisha rengi kigwa nola ini ningoni. Kama rara, ke nduwa reno. Amugia rai, ndolda olungani ugira ajon nye niweji. Rejo, kiarai, rejo kiarai irvayani otolo. Kiarai irvayani otolo. Ejo kiarai irvayani otolo. Kendo arai no laini ngoni tosho nage simuti ni weji munako rumosori na apshana rumosori yare uni naudo nabo na apshana shonako rumosori na apshana uni yare naudo are uni are nabo kamara laini ngoni tendo arai no amu aja kana aji kiarai lewa la mission inje ntomono kenye eroro inje ya boma engangi bogini ntomono ni na kiruwa maisha saa zingine amu kile kijigonjiro le kwa mfano rara sahi kulo Gen Z ambao ogera aya misho le kijigonjiro le ni amishe niti aborio le mumeanzia chini sana tenebo wento mono nino na kisida ina ajile na mutasaidiana
1: Mayan FM, hello? Mayan, hello?
0: Etudunge nage inasimu na kisida ina aibu ana yola ajo kiasa zingine na ijo jomago na nji muko kwa ndoa na erona angejuga na duo ndoa lakini mahali mumeanzia inderunya aborio leng chini sana na kenare na ajina iria mari na ajipogirale kama ni your wife ni ngurage online ni ngurage form pea kugedi sinye biashara adia kana ajuku mbiashara ni oleng na idem no mama aengeja agara nyeru kulega ile wala ore no shukute robiani na vigi embuku ile kera ushi robiani na ji na vigi embuku toduru kele kijuwenja rabu wa sara debu ana metumiro nye ndo mononi no means na rumi na do neba igena 200 ashu 300 na kenare na at least kenare na at least isaidia mera kerum nye nena kuturo vya nino shina avike mbuku nushi old rule amu itu mendomono nina keraba old rule mera nye nena 200 doshina na voya avike mbuku tenkara kimere ninchori telu tianga kimbukitu ure zia inasira nye na avelo show nilor kek nile nkare na ure nkolona bunu yajo keori yola duoturu nene ndo yavana rasoro nye mbuku iyo haitugia na duoturu na huku msaidia si mzuri bwana kama rara olaini ngoni tengigwa na nage nikitite niweji is it good naji tenego iria mariri wento mono nino akienda biashara pia unaenda ana pimbo kento mono nimeshomo show mela ngishu wake bolo ni bolo ntare nilorike kendu ataini olaini ngoni kikira naga iria mari tieto nage elelere Mayan FM ngolong nage ejumani nikiti nage erisharen kigwana nagira nage kiligwana swali kama rara rendu ataino is it kama kolorunga na kogira ibogi ntomono kenye nkangiti imbogi ntomono ni mbaga neko mera nyendo kina yola atasa na adia kana ajikata ntomono by the way na njena ato mume biashara kushinda irpayani lenye kake ore na mume njoreta nafasi wana naduo mume unapata tu inaenda hivyo kero lela agejo kete mninye biashara anajaribu kidogo inagonga mwamba kama jamaa mwingine mwenye alikuwa ananipea story nejo yeye alikuwa na best yake nejo ore lele ke asira ba esia ya hoteli nigeri nyelele kama mtu wa mikono tena hoteli alikuwa anaosha vyombo ni serve customers nejo na ore no hoteli ushago eti huko mashinani huko nejo ore na ore ndiara bidi yangu yenye nilikuwa naonyesha hapo niki ningoiwele boss liope nyana duo hoteli wala yebegi ni ngoiwelele akakuwa rafiki yangu tukakuwa tunasaidiana nejo ore namu huu jamaa ya amefanyafanya biashara kwa miaka netum ya akafanikiwa nebole anga hoteli mahali ingine nebole ngoteli nikumokuna ajimera hakona so many options nejo ore waldua ayamisho najo yelele ore ramu kita alichorera nigiria mariki rasishote fanya aje ore na hoteli enoshi niasishore ye kaingwe kila raia na nana biashara ikiwa imesimama hivo hivo tu vile iko ore kuanzia rara ore lolorungana woshi losishotine we ndi utajua wamelipwa ndogi na nasi yani hotel ningingwikini yake hoteli a running hotel ingiria yake noshi mkahawa noshi ya ushago noshi na yake yeri yake chai chapo mandazi tumaragwe ni nini noshi ya, noshi ya yololo venyoshi na du ni kwa hoteli nina di huko mashinani nejelele ai nashipo oleng amu kara vengure di shajo ya mara muamishe kanyo di aluri bunya na kito na uroshi sishoni nyeri na siyai 300 elake per day 300 shillings nejo nare jawisho kiana 300 ya sabu ora vijiko nyingi la siku mera ke yoni sukari sijui nini nini ni yoni ni lake tai loshi lo lake kila siku ne baiki ne yoni ngaja nejo na jawisho na duya sabu ore na kiti 300 mirosha bibunga na ngai so nejo kara vingure risholen kage ujamaa kakuja kaniambia ora amu umekuwa rafiki yangu nikirasisho roye for all these years ore raya na kiti hoteli ikiran hivi vile iko kaingwe kirara mereni no mbunye si yanga nejo acha nianze kazi nejo na mani mana kola wale dogo ya grey kazana grey kazana nejo na jadol kegiro hoteli ya urori hii nataka kuanguka kagrey kena na biashara rongolo ngine melako nejo na kajiro rake watch ama role ladi ya kapa kaisha na kiteng tara mari si yor mari lino eron ingira agolu pa ke jalotu aike no hoteli alang aibu ke baina aibu nejo ora ke padola na du hoteli hajara di ke jo vizuri on ke jebo girare nejo na lage na jo ya ndomono ni ai ama ata ndomono ni ai ama idi hapo le laisha abe na biashara nejo nikaamua kukua open naliki kila kitu vile iko nejo nalage naju naboloki oltau naliki ajoki vile mambo iko naliki ajoki wera na biashara kaisho hapa hivi na kadolta ajo inataka kuanguka kiyune sulari nejo najo yana romononi ore ninko kanyo do siasa ya sare no relio nyonyo nejo ore namu kadisi popen na rodu arongo nyenga ajo egera na biashara nikaamua kumfungulia roho naliki kila kitu najoki ore ninko ekincho mahomo na inanu ala ya shike no hoteli nindoki si yeye uwanga nejo najo gore ninko amu kegol nadi ake ngama ma bairi ya mari mara kwe kipopo kira re ilo rodi nye kwanza ala ingoro shie ni kiasitini for 1 or 2 weeks piru mogi na I take over nejo ne boy eho mogi aka waro ni na wiki yare ore wiki unini take endo mono ni over hoteli ore sahi ina hoteli etuwe sulari yani anabana turiani nyo alabale ajo hoye eraka sulari ya siyai naru ngigia pole ewe anaduo romono nienye ikaja haibung anaduo hoteli nesabuku anaduo hoteli ikakua success nemitu nyo aladuo le nibu nyengang vizuri kake wapate nero nanya lele airoi ya lokonya nejo maine le nkito kai jime rodoli maine le nkito kai senda mehomo ya adol maine la amuke la iwushu, maine la amuke kaja. Mba rara na ijo nena. Kigiraidi ya mari, tero nage elelele maa ya FM giri nage round ya tatu. Na dolda ajolda igani, oramiet nchana kongorpeo isa tomonobo entipa. Unajua ikigonga saa 11, nikibunu arumu nage ndorobu olomon. After hapo, nikibunu nage kibunu round ya mwisho. Kaka ure nage ya nijo laini ngoni, yato nage granga musimu inage tiniweji. Maoni yako ni gani kama rara ndwareno laini ngoni o unaona aje hii maneno ginjondo mono kumeomero are rogiyo ke siyai tanegi mbukti yang pe mebo ya adolte senda o unaona aje
1: mayan halo
0: ndawo
1: suba
0: uling
1: ni alex taylor muri warangas
0: ehe
1: Yaro ni mwaradu mjadala.
0: Mhm.
1: Kwa ni vizuri kukua mwanamkaka enda afanye kazi.
0: Ehe.
1: Amo kama anadia dhana igirara rekagina na maisha.
0: Ehe.
1: Redoga ya rana ama ya arara na nolbiasara ilo ungishu na roldoga.
0: Mhm.
1: Kedi aja wa itoke igeto lero ngani?
0: Medi.
1: Angelo bank itu sini aja. Orang itu dia naik orang ada banyak palo tu. Nelor itu sini ni ada ibu memang raja jauh ni.
2: Mhm.
1: Dan dalam tu naik orang kalau dia mahu naik korang dah laju ni apa nala kalau ni.
2: Mhm.
1: Ego ni nona ni sih tu.
2: Mhm.
1: Tukar warna ke nama atau sute.
2: Mhm.
1: Ada renol doga.
2: Mhm.
1: Nai ingat orang nak kalau mahu lom di luar sih dia tahu mana muka kawan. Karena nona kama mana muka kena tahu nata maj.
2: Mhm. Kendala na ajabu ye toka.
1: Kendala na ajabu ya gaoru.
2: Mhm.
1: Ashe lele ka ge jeni yelo ne jabu wada ye le mo rori no lodo ga.
2: Mhm.
1: Aya ge ya na nulla.
2: Mhm.
1: Amara se si ai ne do ndamo na se jeni ra se si ai.
2: Asho le.
1: Na yago mar me ndo ya ri.
2: Mhm.
1: Ella injo ye se nyama shoma ngoro ngiri ro ya de nilo si ye ngoro di ai we.
2: Ashe.
1: Ego na daga dulu, kain muraja nyogi nuri lo.
2: Mhm.
1: Ello masha doa.
2: Ehe.
1: Ego ni nana naira beyara Alex temurorombe.
2: Ashuleng.
1: Ashi.
0: Maski Alex amesema ni vizuri. Mhm. Enda rogi nuri di anasiai. Ni vikipiki maelewano, ni vikipiki nkiroro ramu. Maisha, era nadia vandre na agredi ya marire maisha. Nede jolo lewa, enda vale lomori. ni kira nagairi ya mari pole pole.
2: Mayan, hello.
3: Esuben ngai.
2: Esuben.
3: Suba.
2: Subo leng.
3: Eja ngai.
2: Nanu age.
3: Elle eja Nairobi.
2: Isi bay.
3: Ehe.
2: Miki njangaya nashe.
3: Ndio.
2: Tijinge nkigwana.
3: Alla basur.
2: Ehe.
3: Naji gori.
2: Ehe.
3: Naji ngor giu.
2: Ehe.
3: Ya mari shaba.
2: Ya shomobi.
3: Amna ngara long ni dina manga ilo idol bisil.
2: Mhm.
3: Kai mean. Mei magene dien kito kwene diole.
2: Ehe.
3: Na wore na idina biashara.
2: Ehe.
3: Wore na ibinde matejo to biashara na jina mugama na idine ginjolungani ajogi wore ta mumogora taana.
2: Ehe.
3: Jai sho yana biashara.
2: Ehe.
3: Wore da na biashara.
2: Ehe.
3: Na inda yolo nangara ama ne ngoloni midi nadal ngai.
2: Merai.
3: Nemme burra ke si yelingera ishangi desia ya mugono nada na olong arafi denisho mewigi nada inagatha.
2: Ehe.
3: Inya bunyo
2: mera
3: ore ba danda maru biyani
2: mhm
3: amu mera na amane anda me inya ke ni mune ni mbuganga
2: mhm
3: ore maru biyani imera anda ne anam
2: mhm
3: pa ni longolo nyongwan imedina maru biyani ni nabu medari hotel
2: mhm
3: amana ile na tisho mewi ni ngwaga ndomonon
2: mhm
3: na na biyani lolong
2: mhm
3: mugere finya ndomonon ye nene ni
2: mhm
3: ore na ile nanu amuga shomari shaba
2: mhm
3: jaga bayi tum ya syara najina,
2: dah
3: yolongga ramu, mana naya?
2: Asyik oleng.
3: Amana saya nama sama dah yolong tak mana ni dua dalam itu dua gira nawa gue.
2: Asyik.
3: Amo, esai dah yolong nawa orang kata ni mesti ni, ningga ke ningga tak mana ni, orang web mesti ningga tak mana ni, ningga ke ningga.
2: Asyik oleng.
3: Ni dalam itu lima ribu terima saya lepas. Nenero,
4: kiolong ewigi sana udo endama may magimbana rete elelero oloshelema
5: maya yan fm
4: ininingo engineshinino emayan fm te media max waves downloada ina app tata bitumanoto engineshinino emayan okibindinenya na sidan nigendesheba nitobire nkolongino inage app nitumeyok tengotoyi ormutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store ndownloada rata bitumiyok tepoki wejiniti more sauti moyo
5: mayan FM.
4: Ore olo short wal chomati, newa.

0: inebu si ajo imeweja ke or barabarani inebu ajo ke riweiti na keji peye meitunyi amu oriroshi kila kila town na keare na ke arara vile na itobiri peye rumogini rara na ashoma itobira merasini nyaka sidai webo ya kusena duo town neji ore neweji emintunyutunyu peye ikaja peyabu lage mkujit kage ero na kai je konji nina bulunga na keronia na duwe jitin anane meisha kinure nina busi ajo kejo kini na kelunga na nene weji nibi takataka teninyangu na gima rejo teninyangu soda the town eno shol kararai ni wok ne wishwa ne na duwe soda ro kararai ne wu ore na bi ishu mindo minapsi or kararai yendama po kino mpaka deni yang ninkaja nintuha teninyangu ndo kibwakina bane ninyangwa nigimpake jagini ya rashui pakage na kishi ya kino wala kebi indi na rasiye ninkaja nipik na sana sana idima inaneme hoteli nosi ya naduoda idolta inyangwa keduo nijo atawa na mahamu aronte ndeweji anya ashua woshore na grito ginanoto abegia endelea onchu gulinei nei ninde pakeye nindu rata kataka teweji bwakina bana enira enirodua wala nini ngoni kanyo rena ke ama harol bari bara ke NTSA aninche uinyalira arashu ninche duo naji ogira yeta ku turu watisia yenye ana altungana kake duo lolo shole Kenya yoga na kegolbe ye kisuji ncheriani amure nijadoli na narugitimpo okin na sheria ke yani nushina jiro yake tufuate sheria maru suji sheria irejogi mitu rari olchafu te popote era iwiri neishi ya gino bebi ki oltaka nekuta na yata oltaka lino tanapa ambaka nibaiki neweji neishi ya gino bebi ki tipika egi suji roshi kuna shiriani kie golpe ya suji lunganak lolo shole Kenya inchiriani toshwe simu tere usiori kilikuwa ima ridingi nkigwena mayan halo
1: ayana somalo
0: ninye halo
1: Olunga ndalo Dalmas ege ya Manchester City.
0: Karibu oleng Dalmas.
1: Hello, how are you?
0: Ho.
1: Kasemu ni mahala sa.
0: Ehe.
1: Na traffic, kwa traffic na barabara.
0: Kaji ko?
1: Kwa traffic?
0: Eh.
1: Ore, gore ifan na dilta ite kulota ile lor barabara.
0: Ehe.
1: Nada gore belzan garibe da lonta.
0: Ho.
1: Ini na yela jok ini mah. Ini sangat berbara-bara.
0: Negu jero ye iru siapa kini na rogiti na iru dalu rara trafik orang bari-bara. Aye sawa-sawa.
1: Asyik.
0: Kesi papa sadoi. Mayan halo.
2: Hello.
0: Mayan ena.
2: Hello.
0: Yo.
2: Benendeva.
0: Epa bi.
2: Kedaan lagi.
0: Kisi dah yole media nyama lipi.
2: Saya tinggal aja kira yul.
0: Joli mudu aja kan?
2: Dah. Aiy kira yul. Rane bani.
0: Aiyah, karibu tu jengin kiguena.
2: Jangan ayah jangan dekara.
0: Ii.
2: Mara asal jenah orang asal unoge semua sader.
0: Ehe.
2: Aiy ningun ni jul.
0: Ee. Pai roningun kiguena.
2: Aiy, aroningun ada.
0: Aiyah, karibu.
2: Sida lorai meri sida.
0: Ee.
2: Raga ada deh. Ya orang lelaki. Ya orang umur ada deh.
0: Ii.
2: Nasi ya raga.
0: Ii.
2: Jadi ada nasi ya raga na. Oil di sini ranta unjuk na jari ada nih begi. Raga nyamuk ni nyamuk rada ni ada nasi tadi ni nyamuk do buffalo deh nih.
0: Aha.
2: Nori dulu dulu lah. Baru baru lor ada ambah ni nih wuih nih raga. Mungkin kita ni kira lagi wuih lagi ni. Tengen lagi jual tu ayer. Tengah kita kan dah wuih naik kita raga.
0: Ho.
2: Nah orang naik, naga sih naga luaran ini ceria ni ada kata kan, naga lawan ni orang agak begini, ni naga yang dikeluarkan ni.
0: Ho.
2: Naga kisah dia yang apa, kemarin naga nasi yang ramas oleh ni, kemarin di sini jual orang naga agak ni orang orang ni sudah ni naga yang kalah ini naga ni ada jenis ni naga ni jual suruh dia luaran naga suruh.
0: Eh.
2: Naga faham dua naga ni, yang ni luaran ini ceria ni orang orang ni begini begini ni, tidak kata kan, ni orang dua tak orang ini ni kelalu ni tu kini orang kulit, ni orang ni jamu. Orang nazar agak agak naik rohono nada um kini lalu manjara lama bagi nama mulyo lalu itu lama manjara.
0: Oh.
2: Yang aja nana rumah saya.
0: Mhm.
2: Oh, orang orang nama kini yang jual di bawah ini kau kau jai ini kau kau nana buflonya nana nana sedai.
0: Eh.
2: namariak doi nikijoki doi orang iyal dongan ya itu olone ingo doi ini dia kata-kata anda beri dia itu mulu lor ngano kosewa ya mungkin orang sih tadi sendiri jalan dan aku gaman olongan yang tahun di sini marang kalau iya nanti kau anda kalah nyuwi aku ni jangan aja lor nana mungkin kaya lo nana nyuwi kaya lo iya kata-kata kau mungkin nalo ngan lembek iya lo saya iya nana kaya anda kata kaya
0: kaya sujirai syariah
2: na sujiri na syariah mu kana ngari na do ina una hiria do gi jogi yolo na woning be asuja e we ra gi na re we ya ra ga mu na sujiri hiria ai ke gra ga na nge we ro juru bari ra ga ndo ni gra a bo bo
0: a sho le ngone na iponyi
2: ai
0: ai mai ni fem halo
1: ina dia
0: eu
1: ngo lan
0: e papi
1: Yesa ina na mjuni.
0: Karibu pijo is kama keni ngoni nyasa imayan.
1: Nene wa ria mayan sidi mayan la gaba nyi dare sidi mayan. Tawo egra gra gra roi.
0: Sawa, aske ke gira ya ishughulikia.
1: Sawa, emba bragio.
0: Haya.
1: Embe se na rara alaga e magrai.
0: Ne.
1: Mulo solunya de jo.
0: E oltaka ke ye po kin oncheria ni po kin na ishi agno be suji.
1: E suji. Oh. Yero na nwan me.
0: Ma yene fem halo. Hello ma yen.
3: You have received a river.
0: Ma yene fem halo.
4: Hello.
0: Yeu.
4: Tuwa no ne ngene ndeba.
0: E papi.
4: Yes, ole ma sure magadi.
0: Eh.
4: Ya runu ora njadala.
0: Ho.
4: Na runu nga aje ndeliani na ye magita.
0: Ehe.
4: Ta sire jana su sheria mo ore nyele ra fanna ifle na so na ro bare sheria.
0: Kya su jira in sheria ni nduo na ji tenena si aitin tabala nyele de fani.
4: Yes.
0: Ildunga na kake ronko ito habari barani orion town ini.
4: Ore ni nyere town town ini.
0: Ehe.
4: Na ke kara ni yo bina siara ni yo mel der fani.
0: Ho.
4: Na ke ni gira ni yo men gira yo ga fu seria mo.
0: Mhm.
4: Kina bura ba mo ani lo. Ko si de ne oji sano de ne oji to ko ni amtin do sina ni ngori sho leng.
0: Mhm.
4: Na ine bura ba de fa la lo ko ngalo fu la ikeri ni kasi kai me oji ni misa ore na no aye la je kai me ngari ene
0: mhm
4: dai la ira she ro na osi si mi bi bi
0: mhm
4: kane ngari
0: idol
4: la jo kai ka ja lotu
0: mhm
4: na speed oji di bog ni ora barabara ke ora le fa me dio le fa la ke kwa ro ne dio le fa la ke la ke
0: ho
4: ore si engai
0: mhm
4: ore na ra ba ni je dimaina ini la yenga nda ni lorua nyai ti ni oje ba ini ni nyanda ri ore ni ni nyanga e mpana mukarwa kule ni lorua ge ni o ga ge ti ni we ni na nga ge ti ni we
0: ho
4: ai loru ga jo e lo nangi si ni amuna sarbe ya ra so de a ye ni bung na jo kayo ze na nga na we ri ni jo kai nyala ka ro ri ga nyele le o e lo nga nya mo ga nya wa ibonga
0: ha
4: ye le na si de ra seria Eu gadona na jo longa maranyo duona ina ra aranya yo gina ate mate
0: ehe
4: nisu longa ni seria
0: ehe
4: amuna arana yo utaro amu e utaro ro ra ya mabaidi
0: aya
4: e meje le masule magadi
0: na sholing mayen hello
3: you have received a
0: ki mentena ro longa ni pi le rivas kolago te rivas kolage ni nyoshiro jamini Wacha hiyo. Teni miara rini nye credit, taa ke duwa leni ni ngoni ya mume mwaku wa sini nina. Basi, kigira na iri ya marite nebo, ate kuna san, ente iba. Tonka ulele na agira na ke aikilikuwa na oleni ni ngoni inchere, iji kamarui to incheri ya ni. Irobiru wa kiyoshi incheri ya ni naishi ya ginuro baribara. Na utuwa ajo, ure le rungani. Na olrungani ro yele yani enkoiro yena olrungani ore ne na olbaribara lo shagno beye aime ngari kake kesujira roi ilrunganak sheria ana NTSA nemeagira nake as sojisininche sheria rashu aya sheria anena shagno
5: Kidarita tarishate meyolo shiroroti ya tuanka ulele Melamari amogishu kwenye tarishata ne miadom
6: Wayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
7: Ninimo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentesheba nito bere nkoloni no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti more you
0: kabisa lani ningoni ati atu nanka ulele MIN kigiriri ya mariti nebo ati akuna san nagira nake ikilikuan lani ningoni inchere iya radoi ena apa Media Max Waves ete simuno basi tenimiara lani ningoni shoma doku ya in download nake ate Google Play arashu ute App Store abe ye irumoki ya rosodja nkipindi nipo wakin na ati nkite sheni MIN waraka hito kietu ni jole nini ngoni nagira na itadamu nchere nena Rema Fest mkwitoi ado yena nirumoki ole nini ngoni adoi anoto Mayan Oltau yani atengkaragi anake entume na naitutu illusion pokin na leseu se unalulunga atialo imayanat Oltau enkirubulu nururui atialo ororei wengirukuja ole nini ngoni itergue natu munda rikinito ngoni uni obo elaba lesir mbaka ndari kinyungwan olaba liyoudo oresi aitoki oleni ningoni ji indi marabai yentumo. Nindi msi oleni ningoni ra wore nake itiegu inabane niti na indi marusuja enatumo tengoro ya online emu K24 tenebo AK24 plus tenilo I download ina app
8: Mayan FM engaji nero wadwa engaji nikiworwe lio
9: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
8: olo nungota
9: kona baridi
8: medungi
9: meto
8: orpo simuru
9: eora kule
8: rotian
9: kisiriri
8: esikirara
9: nikiti isi naira sirasa
8: maji moto
9: tenebo okatakala
8: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayan FM itnabo opointi na abishana ewangan olo show
10: Mayan FM
6: Mayan FM
10: Ewangan Olo Show
6: Ewangan Olo Show
5: Ne Olo Shiroro Tia tuanka ulele Ere shira neke otaro kirolo shobo
0: Kabisa lani ningwani kigiriri ya marite nebo Ejire nijo roi kundolo nyadol anake atenijo nake kundolo ngi adol yani kundolo ngi adol ateneweji tenairobi na itumogirui online ningoni yani uhore tori sharpokin ira kirilunga nakla kibungirai tenairobi teneime eweji nemeshia ginure idolta yani tenilo nake ni imraro ni dungol baribara teweji nemeti orkedit na ikimbungi na kiriwe iri nte town tonda onipokin wejitin nemeshia ginorebe yinkaja peye ilolungani nake adung na orbaribara wejitin nemeshia ginorebe ye inangol taka kake kiasujira roi ilunganak nena shiriani Mayan FM halo hello Mayan yeo
4: Ore sini yang kita ajak lagi ni kok?
0: Eh,
4: ajak ini. Oh iya, Allah masyallah ni mana yang rasa yang ada jadi yang amu. Amal yang mana orang orang itu pasco. Me angkat rasa yang ada.
0: Itu afono.
4: Amal yang rasa. Arah ni yang narawer narasa ini kita hari. Karena kita guna ninggalu di musim musimah.
0: Eh.
4: Mungkin doya orang itu pasco tapa sali. Tapa. Jadi ni ada kredit. Tola mana ninggalu di. Ni ninggalu masa ni lor.
0: Sama. Oh yang
4: karena ni ada kredit. Ada masuk le magadi.
0: Ayo le masusu. Mayan, hello?
11: Mayan, hello?
0: Hello?
11: Hello?
0: Yeu?
11: Mambo?
0: Fiti sana.
11: Ukaje?
0: Niko fiti mara nyamali.
11: Eh.
0: Eh.
11: Yo ni Leonard kutoka Kilgoris.
0: Karibu Ling Leonard.
11: Eh. Mambo ya Kilgoris driving?
0: Yeah.
11: Arajo wale Kilgoris?
0: Uh-huh.
11: Arajo wale Kilgoris. Ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe, ewe,
0: Hello. Hello. Hello, Mayan.
12: Hello, Chilo.
0: You.
12: You are
0: right. Hey, papi.
12: You are right. You are right. You are right. You are
0: right.
12: You are right. You are right. You are
0: right.
12: You are right. You are right. You are right. You are
0: right.
12: You are right. You are right. You are right. You are right. You are right. You Nino za ni nana yorba hizi nana nya mwashe kwa ite nengi urikikuwa leto hor barabara wa meru mwrade
0: mhm
12: awe marikino wa ineso jilu nana shiria nara mehu gona iye lwa inyele mwezi
0: ee
12: na kushidu na yelende nesu jilu nana shiria mu ndogi ambame
0: ee
12: ee wae
0: asholing Mayan halo Mayene na?
13: Silu?
0: Yeu. Hello?
14: Hello?
0: Mayene na?
14: Silu?
0: Yeu.
14: Kuhole.
0: Ii papi.
14: Ema siya yara barabara na?
0: Ni nyetu ukul.
14: Ajo ilama nyashangai. Nagira kama maji shiri yara barabara yara gira ya su.
0: Eee.
14: Bungaan anak negerinya, anak Malaysia ni dikikuan, anak ngarep arbar barani.
0: Aha.
14: Lelele, ayah dia ini nak ikut mana yang kau nyerar bar bara.
0: Eh.
14: Amala kau ayah bukan tak suling.
0: Eh.
14: Eh.
0: Ah ya, sama sama. Nek aku mesuji rai pisheria.
14: Mesuji rai ni.
0: Eh.
14: Eh.
0: Ah ya si. Mayan halo.
15: Hello.
0: Maya nena?
15: Hilo.
0: Yeu.
15: Kabenya.
0: Iko bi.
15: Kira ngamoldo mende jalex tamuro longai.
0: Mhm.
15: Andalda na jenjora usafi bi.
0: Ho.
15: Eh, kore radi duana na na na grana nga joltaga wejidi.
0: Mhm.
15: Mi nana agua medamunga medamoldo ngani be eja inyala inyala manyara ilubengre na inenya ngardasi endogi na agua nena nga.
0: Mhm.
15: Adal na ina na jo kifan na gana bonga yoltaka shu moru wei nipik ili ukienda usongeshe uchome nyeago na nanadola vyo sida ina ene jingi na hiti sheri yake jia nara miro ina nangangolta amu kesoro nani yengi shunenya na kore sidiwa sinjengera na igu na uririga lelegi ita mengi rito gengenyo lungana yile mesele marajene lelegi ete mjenurgo mengi te jara igu nan kunagi yeko de day school kunagu nginera nzire jen
0: ee
15: ato maa neme jimejo sana nona tumaa mbukisa na fitumi
0: ee
15: nga dolna ina na jesja gedwa nyasu jine ako nyaito gine nangangolitafu
0: ee
15: ee neja na najara ale
0: Asholing Alex. Aye. Hello. Yeu. Hey, papi. Mayan, hello.
16: Hello.
0: Mayan, ena.
16: Hello.
0: Yeu.
16: Dua.
0: Hey, papi.
16: Nanda James, kile simu aljara.
0: Karibu leng James.
16: Ajira ngai ramja dala.
0: Ee.
16: Eksiri adi oleng ngai ramja sujarin jeriani.
0: Mhm. Kage kya sujirai kweli?
16: Ah, na sujirai ti.
0: Mhm.
16: Amre no sayang ko nanja na lashumba.
0: Ee.
16: Na ila ere nya nine kwa rai na ni wejiri na do ini tija fi.
0: Mhm.
16: Kawan na sujirai de ganya.
0: Mhm. Na ge suji nin jeri na ko benyi.
16: E ge sujeli.
0: Ho.
16: Ee.
0: Aya sholing. Yani, kiko lage duwe suji shiria re Kenya. Hello? Hello? Mayan FM, hello?
17: Mayan, hello?
0: Hello?
17: Mayan FM, hello?
0: Hello?
17: Mayan FM, hello?
0: Kaningi Rorado, eh?
17: Hello?
0: Ew.
17: Takwenya?
0: Iko?
17: Mam sister, student, the Murigan is still a black.
0: Eh? Aya, kabisa, tiadro na nkaulele emayen kegirairi ya marite nebo ati akuna sani inteiva atiadro nkaulele emayen kagira nake oleni ningoni aitromon na ikilikwan nake inchere amaroi incheri yani tolosho le Kenya tohungu iroibo wakin na habana inaishi ya kinure kiasujirai leni ningoni asha maduko ya tosho simu tereu olikilikwai
18: Kidareza darishare meolo shiroro tiatu anka ulele Melamari amogi shugunye darishare ne miadom
19: Mayan FM Ewangan olo show
20: Ewangan olo show
21: Nea kota alelo meta ori radiana na dinagra aligi
22: Ewa ba iyalai
21: Na ena ajide meng uror pa iyanam gerishil loko yuoko lomondi
22: Gerishbi
21: Ondi
23: Karibu
22: Erai
23: Eo
22: Tewena
23: Iko
21: Kore sa duolo benya nang
23: Meri radi pangan ajiga Era sigue bau.
21: Hey, mayor la nanero miñe ndo ganebo dogio kamuni nje dogi yeu.
23: Enda ngasendo ro nisiere ne makwara ramarisho. Endo gana shai.
22: Aya.
21: Iya, rana ge sedum.
22: Hage sidaira na hei.
21: Kanya na melo ni na baji.
22: Agila gana nanga ni ramu, abona ge ngai gombe.
21: Dogo de nyana nda mai julo. Iye me shai yana.
24: Kodi na ido.
23: Yo.
24: Eba ga je da nai.
23: Ndo he makwara bi kutol tamus.
24: Asio gi. Lalewa.
21: Ha yele soba.
24: Enda soba.
22: Soba.
25: Kishamu, nemelo kaisola. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipo kile kita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
26: Ere maya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: ayo surwa le siasa olang kong unang yoki siasa
1: ora kemen nyo kolang ini tira sormadai ami te magalona de mesolang ini misuri ngen
2: wore domunye nining siasa wore ramade show imbo ira de siasa
3: wasa badia na wolong ala lagi lo deki aro kiti gele ai la kai mua ke si ai serkali wiyo wode la la baga dunir babi
4: nyo ke dia hitu nyo nyala yuri lagi na tu wita amu kita kuro
2: wore siasa nem merikora ke kakera matarem
5: tendiki ligino nimiki asema
6: Na sisi hatuna uhasama
2: Nkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki ni moja mkuruga Iti wenatiu meishushunga
7: Nekugwa ndapoy Tadama milioni ipare otomonoisi Ongera ebasa
8: Kama ye ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
2: Kuki alamisi nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku olomoni Tiatua Nkakenya Emayan
9: Mayan FM Mayan
10: Igdesheni naritotolo shulema Etashama nenyora sambur Oichamus lembaringo
11: Lembaringo
10: Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro
9: Eremaya
10: Ashamu Ye oitabeke yuokini Maile pate nibo
9: Mayan FM